adun tu sarlam te peni sarlam te ke rong tong det aphita ke paklur lam te ke man chomkan ahut ke rong tong te aku ke ajir ajir acheng arong acheng teran chepadi acheng lapuson thiplong monta rong tong det aphike angthun acheng si thip nangji lahelo aron bonta rong tong det aphi kepaklur atheke arong acheng teran acheng lapuson acheng le thip thurong lote lake apun pe akam mandet po eson alam mate abisar juddet aphita puthot chengdam lemdet pu alam the lasi sarlam the pulo rong tong det aphita kepaklur pinya sarlam the ke lapani chalo